Yesu awo kum no no Isaiah said awo kum ti e ba be wo bere se ti e Jesus Christ wo no no be wi asin nyina bo ni nyina fri Yesu awo ugoma Yesu Kristo awo kum no no wa dwa woni asama so Eradie, me dava sede, me dava sede.

Ozanya mnie. Ozanya. Ozanya. Titi Rebo. Ah. Unya wiyo nyami. Akwa betu nyami. Jesus. Unya lipenye na akwa shabda tuwo. Hey. Ukwana udasu. Udasu. Udasu. Uyanya